0: Dr. Jeffrey berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan pada masa akan datang. Sektor swasta di negeri ini disaran membuka peluang pekerjaan kepada bekas prospek sebagai sebahagian usaha membantu mereka kembali kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, peluang pekerjaan itu penting bagi memastikan mereka mempunyai ruang untuk memperbaiki kehidupan serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program My Pride Fest and Fair 2026 di Penampang. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 9 Oktober ini, usahawan tempatan di Sabah berharap kerajaan akan terus memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkatkan selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Ikuti reaksi Ridis Alastair Jopin, Umu Hafizah Izzati Hasni dan Ryan Joel Jonas.
1: Lebih banyak geran-geran dana yang ditawarkan oleh kerajaan, perbanyakan channel ataupun platform-platform yang membolehkan kami untuk datang dan mempermudahkan proses pengurusan meng-apply dana semua itulah. Saya tahu ada banyak usahawan tempatan yang tidak tahu channel mana mau pergi.
2: Kerajaan bagi more incentive lah kepada pengusaha-pengusaha mikro dan juga more to exposure kepada peniaga-peniaga kecil, macam sediakan tapak kasih more people to know our small business lah. Saya harap mungkin pihak kerajaan dapat menambah kursus-kursus seperti latihan untuk peniaga-peniaga kecil.
3: Diharapkan supaya kerajaan lebih nampaklah perniagaan-perniagaan tempatan yang macam kami ini, local brand yang baru mau start. Bukan saja daripada segi dana, mungkin juga daripada segi mungkin kena kasih tempat atau supaya kita dapat memperbesarkan pemasaran, digitalisasi itu semua.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berjaya Corporation Berhad B Corp menyumbangkan sebuah bas coaster 28 tempat duduk kepada SMK St. Joseph Papar. Sumbangan itu menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksana melalui Berjaya Cares Foundation BCF. Sumbangan disampaikan pengasas dan penasihat B Corp merangkap pengerusi BCF Tan Sri Vincent Tan kepada pengetua sekolah Janet Mahibol. Majlis disaksikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali.
5: Berjaya Group melalui yang berbagai Tan Sri telah menyatakan hasrat bahawa mereka juga ingin memberikan sumbangan di bawah semangat untuk sama-sama membantu dalam agenda kebajikan, agenda pembangunan masyarakat dan pendidikan, dan sebenarnya bukan hanya di Papar, di seluruh negara.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, sumbangan itu diharap dapat membantu pihak sekolah menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih teratur untuk pelajar menyertai pelbagai aktiviti di luar sekolah. Turut disampaikan sumbangan 500 bakul makanan kepada pihak sekolah untuk diagihkan kepada pelajar daripada golongan yang memerlukan. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Dato' Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Profesor Dato' Dr. Danny Wan Zikin bertajuk Murder First Fall, The Kalabakan Mascara 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majumah memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sambutan Bulan Sabit Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Lahad Datu mendapat sambutan menggalakkan menerusi pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis berkata, usaha meningkatkan tahap kesihatan rakyat di negeri ini memerlukan pendekatan menyeluruh dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan. Masyarakat perlu cakna terhadap penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat bagi menyokong kesejahteraan fizikal dan mental serta mencapai penuaan yang sihat. Beliau berucap merasmikan program BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Wellness Hub Lahad Datu. Sementara itu, pengarah program BMSS 2026 Lahad Datu Dr. Azizi Azri Nagiran berkata, Wellness Hub menjadi platform menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kesihatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada seluruh pendengar Radio RTM Sabah dan juga Labuan FM untuk pagi ini. Selamat pertemuan menerusi Apa Cerita Kamu Orang edisi Isnin 26 September 2026 pagi ini, dan dari Sandakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Ya, pastinya kita mengharapkan ya semua pendengar yang mendengar siaran kita pada ketika ini dan menonton menerusi FB ketika ini juga ceria ya bersama-sama kita hari ini ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita lihat gambaran ya di skrin ini, wow, semuanya ceria.
0: Kacak-kacak cantik-cantik belaka pagi Isnin ni. Eh,
1: kenapa dorang cantik dan kacak hari ini ya?
0: Sebab hari Isnin Kak Nur.
1: Oh iya Kak. Okey, bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, pastinya gandingan mantap Ikhlas dan juga Rafi.
2: Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar?
3: Selamat pagi. Dia bukan hari Isnin saja untuk makluman setiap hari.
1: Ya. Ya, tapi yang paling ekstra adalah hari Isnin kan?
0: No Monday blues kalau
3: Monday blues.
1: Okey. Dan dan pastinya di Tau FM kita bersama dengan gandingan mantap tak kurang hebatnya ya, Kayum dan Ann.
0: Oh, Tau.
2: Kawan-kawan.
1: Selamat pagi. Dan pastinya solo-solo hari ini bersama dengan rakan kita di Keningau FM ni, Aida. Hai Aida.
4: Ya, hai. Assalamualaikum sokan kawan.
0: Aida bergerak pula gambar saya dah.
1: Ya, ya, macam itulah. Macam dia ai nak ke kiri nak ke kanan kau. dan pastinya ya yang begitu ceria ya, lambaian mesra daripada rakan kita dari Labuan FM ni.
0: Bunga-bunga di sana.
1: Hi baby.
5: Good morning. Majority
1: morning to you.
5: Biru dan putih hari ini lah kan. Makna apakah?
1: Ya,
5: rindu.
1: Ya,
3: rindunya.
1: Hebat baby ya.
0: Itu dah keluar kawan-kawan penyampai kita dari RTM Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan, Labuan FM, Suara Pesisir Anda.
1: Yeah.
0: Dan topik yang telah pun kita kongsikan bersama rakan-rakan kita pagi ini, Kak Anwar, menerusi WhatsApp kita kan?
1: Iya, yeah, betul. Apa satu perkara dalam hidup anda dulu anda tak suka tetapi sekarang anda suka?
0: Betul.
1: Lepas tu, dan apakah pula yang dulu anda suka tetapi sekarang ni dah tak suka?
0: Ya, banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan berkaitan dengan topik ni, Kak Nur. Ya, contohnya berkenaan dengan makanan, genre muzik, fashion dan macam-macam lagi.
1: Jadi untuk itu kita dengar pakar-pakar kita ni pagi ni,
0: pengalaman dorang ni.
1: Ya, pengalaman dorang. Jadi kita mulakan dengan Aida kan. Aida belum bergerak lagi. Aida
4: dapat ya, statik begitu. Tapi okey, untuk topik kita pagi inilah kan, dari saya di Keningau FM, apa yang saya perasan lah kan, kalau perkara yang saya tidak suka dari mula-mula kan, tapi sekarang ni saya suka, dia berkaitan dengan makanan tau. Makanan. Kalau sebelum ini okay, saya bukan jenis yang kalau sebelum ini lah kan, saya bukan jenis suka makan durian sebenarnya tau.
1: Macam dia
4: pun sudah saya
1: cium
4: pun sudah saya mau muntah, apatah lagi kalau mau makan. Itu ya pening, muntah, begitulah kalau tengok pun memang tidak mau makan. Macam itulah. Itu sebelum sebelum anak ketiga. Sebelum anak ketiga, selepas anak ketiga. Tiba-tiba dia menjadi macam mula-mula rasa dulu, lama-lama ngampulah ditekak. Begitu. Barulah sampai sekarang. Sampai sekarang saya rasa macam balik kampung mestinya ada serbuk durian. Macam tu. Dan boleh makanlah. Sampai sekarang pening pun tidak, pening sudah kan. Makan pun boleh sudah 2-3 ulas. Macam itulah. Kalau dulu cium jap pun ni
1: sama sekali.
4: Dan dan juga itu saya rasa lah pasal apa yang saya suka, saya tidak suka dulu, okay. Dan sekarang ni saya suka. Dan itu sajalah saya rasa saya dapat ni. Kalau yang cakap bilang sekarang ni saya suka tapi saya lepas tu tidak suka sudah, saya belum jumpa lagi lah apa yang saya tidak suka sekarang ni.
0: Dapatlah antara satu lah kan,
1: ya, antara satu kan? Antara satu ya.
4: Itulah.
1: Jadi itu daripada Aida.
4: Betul.
0: Jadi sekarang ni boleh sudah melantak durian lah ni kan?
4: Ya. Boleh
1: tapi
4: sudah.
1: Tapi tidak banyak juga tu kan?
0: Memang begitu kalau Kak Nur ya, wanita mengandung kan? Ada yang...
1: kalau kita mengandung?
0: Wanita mengandung? Wow.
4: Makanya lah kan, pembawaan.
1: Kita
0: pembawaan, kan? Aku semangat si En.
1: Okey. Itu daripada Aida ya. Kita terus kepada si En ni. Sebab dia ketawa betul kan?
0: En dan Siom ditawakan. Sesegilan anda, silakan.
2: Terima kasih kawan-kawan. Kalau dari TFM, kalau saya terbalik pula. Kalau Aida dulu tak makan durian, sekarang makan kan. Kalau saya masa kecil, saya rasa saya makan. Tapi bila saya makin besar, saya tidak makan durian.
1: Wow, makin besar.
2: Hidu pun tak boleh. Sangat tak boleh. Biarpun masa yang besar sekarang ni pun memang tak boleh. Apalagi dia punya bau pun tak boleh. Yang biarpun kek durian ke kerupuk durian yang ada bau-bau durian tak boleh memang saya. Kalau itu pasal makanan. Kalau dari dari segi pemakaian penampilan pula, kalau dulu masa sekolah saya suka contoh gosok baju kan sekali seminggu. Iyalah sebab uniform kan sama aja kan. Baju kurung aja kan. Tapi kalau bila saya kerja ni kalau esok okeylah, fikir apa mau pakai esok, baru malam ni baru gosok baju, gosok tudung cari. Esoknya lagi untuk hari seterusnya, saya akan hari sebelumnya baru akan fikir, oh cari dulu baju begini. Saya tidak akan gosok yang untuk satu minggu punya. Sebab malas mau fikir. Jadi kalau dulu saya rajin yang begitu, sekarang saya malas sudah. Sekarang saya tidak suka sudah yang satu minggu satu kali. Sebab saya jenis yang minggu lepas sudah pakai, minggu depan tak boleh lagi pakai yang sama. Jadi kena hari-hari kena tukar.
0: Ada tema berisi.
2: Jadi begitulah. Jadi kalau setiap kali jalan pun begitu. Dulu suka yang macam gaya-gaya betul. Sekarang ni suka yang lagi simple-simple, yang lagi lebih memilih pakaian yang lebih selesa. Kalau dulu benda yang tak suka begitu, sekarang suka macam begitulah. Kalau kayu?
6: Ya. Kalau saya pula, kalau dulu saya ada satu tabiat yang saya suka buat tau, suka tidur lewat.
2: Sekarang masih lagi.
6: Saya dulu memang apa ni, memang tak salah kalau apa, kalau tak tidur lewat. Dia mesti akan tidur lewat punya, lebih pada jam 10. Tapi mungkin seiring dengan apa usia yang sudah pun lanjut ni kan, jadi mungkin benda tu sudah tak berapa baik untuk diamalkan lah. Jadi kena tidur awal lah untuk apa ni, jaga kesihatan. Dulu tak tahu lah, saya tahu, saya tak tahu itu habit yang saya suka. Saya tidak boleh kawal benda yang saya suka buat. Yang kalau saya nak tidur lewat, saya akan tidur lewat. Memang benda tu akan saya buat selalu. Tapi lepas tu ada nasihat daripada doktor lah apa, jangan tidur lewat apa semua kan, tak baik kesihatan. Jadi so benda tu kita kena kawal lah, kita tak boleh lah terlalu tidur lewat kan. Itu benda yang saya suka buat dululah. Sekarang dah tak boleh dah. Dah tak boleh dan dipaksa untuk tidak suka. Jadi benda yang saya tak suka pula dulu, sekarang saya suka buat pula, berkebun. Dulu saya anggap berkebun tu satu benda yang apa, benda yang boring, benda yang apa, macam mana nak cakap, dulu-dulu tak tahulah, mungkin jiwa muda kan, apa benda lah berkebun ni kan.
2: Sekarang sudah berumur ni,
6: tak ada benda,
2: baru tahu ada hasilnya kan.
6: Tak ada benda lain yang nak buat daripada berkebun kan. So typical mind kita pada masa tu begitu. Tapi bila sekarang ni, benda yang kita tak suka dulu tu kan, rupanya benda tu bagus untuk terapi lah. Itu saya pribadi saya lihat. Bagus untuk terapi kan. Bagus untuk terapi kita. Lagi satu dia macam, saya amalkan benda tu sekarang, rasa macam dia bagi saya relax. Relax, tenang. Benda tu macam terapi bagi saya lah. Jadi itu cerita kita dua orang dari kita WFM begini.
1: Ya, itu daripada N dan juga Kayum ya. Dan kita bersama dengan Baby. Apa yang apa ni? Yang dulu suka, sekarang tak suka. Dulu tak suka, sekarang suka.
5: Sekarang tidak suka menyanyi sudah. Sebab dengarkan suara semakin
1: Tapi seksi bah suara tu.
5: Tapi wait, boleh kirim salam ke tu? Nah, berbunyi pula alam. Dia betul tahu tu. Biarpun orang bilang, wow, cuba nyanyi. Eh, pandai tak pandai, ku gas saja. Ada peminat atau pendengar, tetap nyanyi biarpun lari tempo. Kan? Itu dulu. Betul nyanyi, mau belajar kan? Tapi sekarang tidak berani langsung mau mencoba. Takut orang lari dengar suara kita. itu dulu suka, sekarang tidak suka. Lepas itu, yang dulu tidak suka, sekarang jadi suka apa tahu? Membaca buku. Dulu-dulu kan, setiap kali birthday atau apa saja penghargaan, ramai yang hadiahkan buku. Zaman-zaman remaja, remaja saya dulu kalau 20 tahun yang lepas, apa itu lah kalau sekarang Gen Z dulu apa ya? Apa itu
6: ini
5: kalau dulu? Millennial.
0: Ya, millennial kita.
5: Jadi sekarang ini buku-buku itu masih elok lagi disimpan dan barulah dibuka. Semalam saya membaca satu buku tahu yang pernah dihadiahkan oleh uncle saya. Tajuk buku itu Tun Mahathir. Tebal buku tu. Saya sudah baca. Baru muka surat ke 108 kalau saya tidak ingat.
1: Hebat.
5: Jadi bayangkan tu, rupa-rupanya hadiah yang waktu dulu mungkin kita bersyukur, terima kasih orang beri, tapi kita pandang dan letak tepi, hari ini rupa-rupanya dia menjadi sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia ya. Itu satu perkembangan yang baik ya baby, sebab membaca ni orang cakap makin kita berumur macam-macam tak boleh. Macam Didi kalau membaca dia tidur ya tadi. Okey. Itu pernah kita kongsikan bersama dulu kan Di.
6: Ya.
1: Jadi sekarang ni
5: Labuan.
1: Ya, itu dia baby ya. Dan sekarang ni tak sabar-sabar pula ni mendengar kita dulu si Rafiq ni sama si Clay ni. Macam mana dulu
0: sama
1: ni?
0: Abang Long, silakan.
1: Rafiq
0: Abang
1: dulu lah.
3: Perkara dulu suka dan sekarang tidak suka adalah dengar muzik yang kuat-kuat dulu tu. Kalau dulu kan suka dengar muzik kuat-kuat, suka kasih kuatkan volume dalam kereta, di rumah apa semua. Tapi sekarang kan lebih suka mendengar lagu yang santai, jazz gitu kan, menenangkan fikiran. Faktor umur gitu.
1: Awal antaranya lah kan. Macam Kak Nur pula ini.
3: Jadi mencari macam yang tenang, saya santai, saya kan. Dan juga saya macam baby juga. Dulu tidak suka membaca buku, sekarang amat suka membaca buku. Dalam sehari itu ada jugalah luangkan masa lebih kurang, paling kurang pun 30 minit ataupun 20 minit membaca buku sehari. Setiap hari. Dia macam jadi habit sudah sekarang. Macam baby jugalah kan.
5: Macam excited kita tu kan, mau sambung-menyambung.
3: Betul. Tapi itulah, tengok apa jenis bacaan kita tu. Ada orang suka baca novel, ada orang suka baca ilmiah, biografi dan sebagainya macam lah. Itu daripada Rafiq.
2: Okay, kalau saya pula, mungkin faktor umur juga lah kan.
3: Awal lagi, belum lagi berkita.
1: Awal pula daripada kandor kan.
2: Dia kalau sebut pasal faktor umur ni, tak semestinya kita macam lanjut sudah kan. Dia macam setiap kali setiap kali umur tu bertambah, mungkin cita rasa dia pun berbeza kan. Dia macam mungkin ke arah kepada ke depan atau kematangan sudah kali ya. Jadi antara yang kalau saya sedar lah, kalau dulu saya tidak suka warna hijau. Hijau, saya sangat anti dengan hijau. Apa-apa barang saya tidak mau ada hijau. Kalau termasuk pen pun saya tidak mau. Saya sangat anti dengan hijau. Tapi kan macam kalau saya tengok kan, macam mamak saya dulu kan, dia suka warna hijau tau. Walaupun saya belum lagi mencapai umur.
5: Mesti dia suka masak sayur tu kan. Sayur hijau.
2: Apa-apa pun dia mau hijau. Jadi bila macam umur saya sekarang ni kan, saya lebih suka hijau. Tapi hijau tu dia kena lah olive green, hijau yang olive tu. Dia rich punya
7: ada
2: green.
7: Specific color hijau.
2: Ya, kalau yang hijau yang macam hijau yang apa ni, yang kalau kita nampak sekarang ni kan, yang di depan
1: pucuk pisang tu.
2: Emerald green.
4: Saya tak boleh juga. Tak boleh masuk juga.
2: Clear tak boleh.
4: Ya.
2: Mau juga olive.
4: Mau juga olive. Mau juga yang macam rich green gitu.
5: Tapi saya pernah terbaca atau ini. Warna hijau itu adalah warna cemburu.
4: Oh ya.
3: Makin pekat warna hijau tu makin kuat cemburunya.
4: Oh ya.
2: Begitu ya.
4: Mau cari nih. Saya tengah cemburu dengan siapa nih. Kan. Tapi itulah kalau warna tu yang saya perasan sangat bila apa ni topik ni kena bawa kan macam oh terus saya teringat green tu yang hijau tu betul-betul saya anti dulu. Tapi sekarang boleh masuk cuma masih boleh belum boleh masuk yang warna hijau pisang tu. Itu sajalah untuk saya.
1: Wah, itu dorangnya.
0: Kalau kamu pula secara ringkas kita Kak Nur.
1: Oh, secara ringkas pasal makanan ni. Kalau dulu Kak Nur kalau boleh hari-hari makan roti canai. Tetapi setelah mengandung anak pertama 3 bulan tu selepas tu tak boleh sudah aku masuk roti canai itu makan roti canai. Kan, sampai sekarang cuba sekarang tu. Sekarang 50 lebih sudah kan? Bayangkan macam restau pula kan faktor usia berpuluh tahun sudah kakak nak makan roti canai. Jadi ini kalau kakak kalau tapi kakak datang pergi tempat kamu asalkan asalkan dia bertapak-tapak asalkan dia dikibar bertapak di gulung
2: kibar-kibar tapi kalau buat sendiri kan Nur
1: kalau buat sendiri pun macam tak pernah
2: belum pernah lagi dia dia mungkin sebab nampak orang yang buat tu.
1: Dah juga tapi macam terbayang-bayang bah pula.
3: Dia lebay tu.
0: Masuklah, lama-lama sudah.
1: Jadi paham kan? Ada pelas sembuh ya. Jadi itu pasal roti canai. Dan satu lagi pula pasal apa ni? Beg dan juga kasut. Kalau dulu Kak Nur suka matching color. Kalau orange kasut, beg orange. Kalau memang sama color lah, matching lah, putih-putih. Sampai lebih daripada 9 koleksi lah masa tu. Tetapi sekarang, apa saja yang Kak Nur selesa, itulah Kak Nur pakai. Kasut,
2: pakai apa yang ada aja.
1: Itulah dinamakan faktor. Faktor. Kalau Kak Nur yang bercakap faktor tu ngam.
0: Secara ringkas lah Kak Nur kan. Kalau Didi pula dulu suka melepak malam-malam. Biarpun duit RM10, yang penting melepak. Boleh bayar kopi melepak. Sekarang ni lebih suka di rumah. Apa-apa di rumah.
1: Jadi suri.
0: Jadi suri. Semua di rumah ya.

0: ujung tuh macam menyindir kamu sama Kak Nur kan?
1: Tidak. Kami sayang Kak Nur ya.
2: Jadi terima kasih kawan-kawan kita Kak Nur.
0: Cukup yeah. ceria dan kita bahagia dengan mereka sebenarnya.
2: Bahagia, alhamdulillah. Ya. Selamat tugas kawan-kawan semua.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih semua.
2: Kita akan bersama lagi sebentar ini bersama dengan Ikhle dan Rafiq dan juga Kayum dan juga Aida dalam Dari Sana Sini. Apapun kita ucapkan selamat tinggal untuk baby.
1: Bye baby.
0: Bye.
2: Selamat siaran semuanya. Assalamualaikum. Salam dan salam Malaysia. Mari jumpa lagi.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di daerah masing-masing.
2: Ya, kita kembali bersama rakan kita Kayum di Tawau FM. Kayum.
3: Ya, selamat pagi kawan-kawan.
1: Ya, selamat pagi lagi.
2: Juga. Dan Sandakan kembali bersama Didi in the house.
4: Kembali.
2: Uh-huh. Itu saja. Kembali.
4: Ya, bersama kawan-kawan di Jane Fan.
2: Keningau kita ada Aida pagi ni.
5: Ya, selamat pagi semua.
2: Ya, dan perkongsian untuk Dari Sana Sini edisi Isnin hari ini kita bersama rakan kita dulu di Kayum. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Ikhlas dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk permulaan ya, perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada satu catatan saja ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan program Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026, anjuran NADI Kampung Hampiran Kunak, yang mana berlangsung ya hari ini 28 September 2026. Dan program ini berlangsung di NADI Kampung Hampiran Kunak dan berdurusi Jom Serta Cabaran Sihat NADI 2026 ini, cabaran menurunkan berat badan secara sihat dan juga mempelajari 7 topik kesihatan dengan menonton video dan melalui melengkapkan soalan kuis diadakan. Jadi itu saja satu catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, Dari Sana Sini pagi ini kita nak kongsikan berkenaan dengan program Sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi peringkat pejabat kesihatan kawasan Beluran, yang mana berlangsung pada pukul 7 pagi tadi. Anjuran daripada Unit Psikologi Counseling bertempat di Dewan SMK Telupit yang menyasarkan seramai 120 orang pelajar. Selepas kita bersama dengan Aida pula dari Keningau FM, hebat syoknya untuk Dari Sana Sini pagi ini. Silakan Aida.
5: Okey, baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, tiada catatan khusus makluman semasalah berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah dan juga menjalankan tanggungjawab sosial untuk menderma darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau masa dari 8 pagi hingga 4 petang. Itu satu perkongsian semasa dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita bersama dengan rakan di Sabah FM, Ikli dan Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aida. Di Sabah FM ada dua perkongsian untuk Dari Sana Sini pagi ini, yang mana pukul 8.40 minit pagi bertempat di Galeri Majlis Tingkat 3 Bangunan Chancellor UMS. Berlangsungnya Majlis Perasmian Pusat Kolaborasi WHO bagi Malaria Zoonotik BMHRC Universiti Malaysia Sabah hari ini, Isnin.
1: Okey, dan pukul 10 pagi pula akan berlangsungnya Majlis Pemasyuran Jalan Chong Ka Kiat, iaitu bertempat di Perpustakaan Daerah Kudat, yang dijangka hadir Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Panglima Chong Ka Kiat, JP Mantan Ketua Menteri Sabah. Pukul 10 pagi.
2: Betul, itu dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kawan-kawan kita Tawau, Kayum, Sandakan, Didi dan Keningau, Aida.
4: Terima kasih kembali.
2: Ya, kita bersuara lagi ke udara esok. Jumpa dalam lagi Dari Sana Sini.
4: InsyaAllah.
1: Bye-bye.
4: Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Segar Sabah FM.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, kembali bersama dengan Rafiq dan juga Iklai Kasih Kawan Pagi Kamu.
2: Ya, sebenarnya tadi lagu nyanyian daripada kumpulan Elite kan?
1: Ya, betul. Sesuatu itu di dalam dirimu. Ada sesuatu kah?
2: Sesuatu sangat kan. Baik, sudah pun 9.18 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya selepas berita utama 9 pagi, kita akan Isnin hingga Jumaat kita akan bagi peluang untuk pendengar kita mengundi dua buah lagu dalam segmen ini.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya, Gegar Segar sehari ini kita bawakan lagu dalam bahasa dusun.
2: Ya, dusun ini dari Tambunan ke punya ini?
1: Ya.
2: Dari Penan, Tambunan.
1: Tak pasti. Tapi saya suka penyanyi dia ni sebab dia punya lagu ni masa zaman-zaman saya membesar.
2: Dan suaranya pun serak-serak basah sikit.
1: Ya,
2: Ranau ke Tambunan?
1: Tak pastilah.
2: Tak pasti.
1: Susah. Nanti takut salah pula kan. Tapi apapun, dia ni pernah popular dulu. Sekarang masih lagi popular. Cuma kalau dulu kan dia popular dengan lagu-lagu dia yang macam bikin menarik.
2: Bikin menarik. Dia dari Ranau sebenarnya.
1: Ranau. Nasib baik saya tidak klaim dari Tambunan tau. Untung-untung dia pernah menyanyi kan.
2: Mau klaim lah tu dari Tambunan.
1: Mau klaim tadi. Tapi takut nanti salah pula.
2: Okay, penyanyi ni berasal daripada Ranau Sabah, iaitu Felix Dawn.
1: Felix Dawn. Jadi lagu yang kita pilih adalah lagu yang bertajuk Ika No Songulun Ipionku. Maksudnya Ika No Songulun Ipionku.
2: Kalau seorang yang seimpikan, mimpi-mimpikan.
1: Betul, impi-impikan lah. Okay. Dan lagu yang kedua tajuknya Nombalan Kuno.

0: Lumbalan kuno maksudnya apa?
1: Saya sudah cuba.
0: Kalau
1: lumbalan kuno dat Papa Boras dat dusun.
0: Gitu kan?
1: Gitu. Lebih kurang lah.
0: Anda boleh undi dua lagu ini antara Nombolan Kuno ataupun Ikan Nosongolon Ipionku, nyanyian Felix Don di Facebook Sabah FM. Kami telah muat naik puluh undian tu. Anda boleh undi dan kita mainkan lagu yang berundian undian tertinggi di hujung siaran segar Sabah FM pagi ini.
1: Iya, sambil-sambil kami menunggu, sambil-sambil juga kita berhibur dengan lagu daripada Wani Kairi, Pulang.
0: Awal bah.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: segar lebih menyegarkan kembali bersama Rafin dan juga Iqlir di jam-jam yang terakhir ini, edisi Isnin kita 28 September. Dan ini perkongsian Iqlir yang mana ni kan seorang lelaki tua, bukan lelaki tua lah, yang berumur. Bayangkan pada usia 90 tahun kan, ketika ramai memilih untuk berehat kan, tapi nama lelaki ini adalah Toshisuke Kanazawa.
1: Asal dari Jepun.
0: Betul, masih lagi berdiri di atas pentas bina badan dan muncul sebagai juara. Warga emas dari Hiroshima, Jepun ini baru saja menangi kategori 85 tahun ke atas dalam kejohanan bina badan Master Jepun.
1: 90 tahun.
0: Dan kemenangan yang melengkapi koleksi 19 gelaran kebangsaan sepanjang hidupnya. Menariknya, Kanazawa ini bukan bermula sebagai ahli bina badan. Dahulu, beliau merupakan atlet renang yang mengimpikan pentas Olimpik. Namun, masalah otot memaksanya melupakan impian tersebut. Daripada berputus asa, beliau menukar haluan dan membina impian baharu melalui bina badan. Dan yang menariknya lagi, pada usia 24 tahun, beliau sudah bergelar Mr. Jepun dan beliau juga pernah bersaing di Mr. Universe 1967 bersama nama besar seperti Arnold Schwarzenegger di Sergio Oliveira. Ada satu pentas lah ni, tapi dia tidak menang lah, si Arnold menang waktu tu kan, kita tahu sudah kan. Namun kisahnya tidak berhenti, apabila usia meningkat selepas 80 tahun, beliau masih mampu memenangi 6 kejohanan World Master.
1: Kalau dulu dia tidak dapat, umur dia 90 tahun pun masih lagi dia aktif ni. Maksudnya dia pernah, dia memang jenis yang aktif lah ni kan.
0: Iya, dan dia punya semangat tu sangat kuat lah kan. Usia mungkin bertambah, tetapi semangat tidak semestinya menua, bilang orang lah kan. Bukan saya bilang orang.
1: Yang penting ada keinginan, di sana ada jalannya.
0: Betul, kadang-kadang hidup ni memaksa kita meninggalkan impian lama kan. Contoh Iqlir mau jadi penyanyi, tapi tidak dapat jadi DJ, contoh kan. Tetapi itu bermakna perjalanan kita sudah berakhir. Mungkin ada impian baharu yang lebih hebat sedang menunggu.
1: Betul. Tidak kira lah lambat ataupun cepatkah. Yang penting ada usahanya di situ, kan?
0: Jangan tanya sudah terlambatkah. Tanya diri anda apa yang masih mampu anda lakukan.
1: Perkongsian yang menarik. Dan selepas ini juga kita masih menantikan kan undian daripada kawan-kawan kita menerusi Facebook rasmi untuk Gegar Segar. Jadi kita terus sejak layan lagu-lagu Sabah FM. Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Pep dulu bahkan.
3: Iya.
0: Saya paling benci itu bunyi loceng sekolah pukul 9 pagi.
3: Kau imbas kembali ke tu kau pergi sekolah.
0: Ya, benci sebetul.
3: Pagi-pagi.
0: Ya, sebab
3: itu bunyi lonceng
0: itu
3: kan?
0: Bunyi itu, Pak, itu bunyi.
3: Paling kau tersuka kalau ya. Pagi.
0: Tapi kalau itu loceng sudah bunyi pukul 4 petang, itu maksud dia boleh pulang.
3: Jadi paling kau sukalah.
0: Itu saya punya favorite bell.
3: Nah, itulah semuanya indah kan?
0: Iya.
3: Ada pepatah Inggris tu mengatakan, "Oh, pepatah Inggris. Everything is beautiful depending on the situation," bilang dia.
0: Iya.
3: Ngam ke itu?
0: Ataupun music to my ears.
3: Baru kau tahu?
0: Iya.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Baik, terima kasih untuk kalian yang terus layan segar Sabah FM dari jam awal tadi kan, pukul 6 pagi kan. Sampailah jam sekarang ini.
1: Ya, menemani pembantuan anda sudah pun sampai di destinasi ketika ini. Terima kasih menjadikan Sabah FM sebagai peneman anda ketika ini. Dan terima kasih juga mengundi gegar segar pagi ini. Oh, nampaknya macam banyak yang undi lagu. Apa tu maksud kau tadi tu? Nombalan kuno.
0: Nombalan kuno. Saya sudah cuba.
1: Saya sudah cuba bilang dah kan.
0: Daripada jadi, Felix Doi.
1: Jadi terima kasih kepada anda yang mengundi lagu tersebut. Dan kita akan mainkan sebentar saya lagi. Dan terima kasih bersama Rafin dan juga Ikhlas 46 pagi tadi singgahlah ketika ini. Sebelum kita melabuhkan tirai ini, dikongsikan juga kepada anda. Hari ini 28 September yang mana pukul 8.30 malam akan berlangsungnya perlawanan Indonesia melawan Malaysia FIFA ASEAN Cup 2026. Anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik.
0: Ya, jadi dapatkan RTM Klik secara percuma, boleh dengar Sabah FM, boleh menonton TV.
1: Ya, malam ni 8.30 malam Sukan FIFA ASEAN Cup Indonesia melentang Malaysia.
0: Ya, jadi sampai sini saja kami kasih kawan kamu untuk hari ini, hari Isnin. Kita jumpa lagi pada hari esok. Esok saya bersama dengan Edwin kan?
1: Ya, macam kalau tidak Rafiq, Edwin. Kalau tidak Edwin, Ikhlas. Begitu-gitulah.
0: Bertukar-tukar je lah. Okeylah, terima kasih sekali lagi. Dan kita jumpa lagi. Saya Ikhlas Jamie.
1: Saya Rafiq, jaga diri anda. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ngantuk lah.
1: Jangan memandu ketika mengantuk. Anda bahayakan nyawa sendiri dan orang lain.
2: Betul tu. Rancang perjalanan anda terlebih dahulu. Jika anda letih, mengantuk atau tidak fokus, rehatlah dulu.
1: Selamat memandu. Pandu dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.
3: Hari anda bermula di sini.

Ya, selalu bersama kamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran sampai FM walau di mana pun juga anda berada. Bertepankan frekuensi ini 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Pagi ini segmen kedua di Sabah FM, ya, ekspresi inspirasiku. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Okey, untuk edisi hari ini, hari Isnin, 28 September 2026. Apa pun, terima kasih untuk kawan-kawan saya, DJ Clay dan juga DJ Rafiq, yang telah pun menceriakan pagi anda melalui segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Dan kita akan terus bersama-sama hinggalah pukul 2 petang nanti dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan untuk anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan anda, menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda. Hari ini hari Senin kan, pastinya kembali bersemangat untuk melaksanakan tugasan di tempat kerja, di rumah maupun di mana juga kan, setelah Sabtu dan Ahad baru-baru ini berehat, bercuti kan, jadi kembali melaksanakan tugasan kita masing-masing. Apapun, wanda akang, semoga apa juga tugasan ataupun amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini dalam ekspresi inspirasiku bersama-sama dengan lagu ini daripada kumpulan Nastia, lagu yang berjudul Untuk Kamu. Sabar FM, bagus bah.

0: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kompilasi lagu-lagu terbaik

0: kasihku.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Baik, baru berlalu Joy dengan lagunya yang berjudul Kau Curangi Aku dan terus membawakan kita ke pukul 10.23 minit pagi. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja pagi ini mendengarkan siaran Sabah FM. Bagus, bah. Okey, pagi ini anda bersama dengan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizoh Manila ke pukul 2 petang nanti. Dan juga Wan pelawak anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda mungkin kepada rakan-rakan insan tersayang maupun siapa juga yang terlintas di fikiran anda waktu ini. Hantarkan sekarang ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Dan juga untuk hari ini, bermula hari ini hinggalah ke pukul hinggalah hari Jumaat nanti, dibawakan lagi untuk anda ruangan menu playlist di mana memberi peluang kepada anda untuk membuat pilihan ataupun permintaan lagu yang akan ditunaikan pada jam yang terakhir ekspresi inspirasi pada pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 2 petang. Dengan untuk hari ini tema yang dibawakan adalah lagu daripada artis maupun penyanyi wanita. Okey, hari ini temanya wanita, jangan salah tema. Okey, hantarkan juga ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan juga salam-salam dedikasi anda. Anda boleh titipkan ke Facebook rasmi Sabah FM juga, di sana telah pun dimuat naik gambar Wan. Okey, dan sebelum kita berhibur lagi, Wan nak kongsikan satu informasi semasa untuk anda. Ini mengenai amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan beberapa kawasan di negeri Sabah ini, antaranya di kawasan pedalaman di Sok, Keningau, Beaufort, Sipitang, Tinom dan juga Kuala Penyu, Tambunan dan juga Membakut, ya, dan juga di Sandakan, Labuk dan Sugut, Paitan, Telupit, juga daerah Sandakan sendiri. Seterusnya bahagian pantai barat melibatkan kawasan Ranau, juga di wilayah Persekutuan Labuan, yang mana amaran ribut petir ini berlanjutan sehingga ke pukul 12.30 hari untuk hari ini. Jadi harap maklum untuk rakan-rakan kita yang berada di kawasan yang Wan sebutkan sebentar tadi, amaran ribut petir berlaku di kawasan anda. Jadi harap maklum, harap peka dengan keadaan cuaca di tempat anda dan ambil langkah bersiap sedia untuk menghadapi apa juga sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Okey, kita apa pun kita doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah, amin. Okey, dan anda boleh dapatkan boleh ketahui info ataupun ramalan cuaca di tempat anda dengan memuat turun aplikasi My Cuaca. Baik, selepas ini ada satu info yang Wan nak kongsikan untuk anda. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu gak walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Ya, pukul 10.41 minit pagi dan bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda dan anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM khususnya Sabah FM walau di mana pun juga anda berada dan anda boleh ikuti pelbagai rancangan-rancangan menarik disediakan menerusi aplikasi RTM Klik. Ya, walau di mana pun juga anda berada, tapi pastikan ada talian internet. Baiklah, sebelum Wan bacakan salam-salam dedikasi anda selepas ini, ada satu info semasa yang Wan nak kongsikan untuk anda. Baru-baru ini tular di media sosial kan, kononnya ada bantuan laptop percuma untuk tahun 2026 ini. Dan ini adalah kesahihannya di mana Kementerian Komunikasi ingin menegaskan bahawa tiada sebarang permohonan bantuan laptop percuma seperti yang tular di media sosial dan juga laman sesawang tidak rasmi. Dan untuk itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak tekan klik pautan meragukan, tidak berkongsi maklumat peribadi kepada sumber tidak sah dan sentiasa menyemak maklumat melalui saluran rasmi Kementerian Komunikasi. Jadi harus bijak menepis ataupun menapis apa juga maklumat yang kita terima di media sosial. Jangan kita terima hari ini, waktu ini, terus kita terbaca, terus kita sebarkan forward dengan kawan-kawan kita. Kita pun terus tekan link yang dibagi itu. Jadi jangan ya. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Bijak menepis apa juga maklumat yang kita terima di media sosial. Jom lebih hibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Nur Fatimah. Lagu ini Selembut Sutera. Bersama-sama kami, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
3: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
4: Hello, hello.
3: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Baru berlalu Amir Johari dengan lagu yang berjudul Hasrat dan terus membawakan kita pukul 11.04 minit pagi. Pertemuan kita untuk jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku edisi Isnin hari ini 28 September 2026. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan siaran Sabah FM sebagai teman pemanduan anda, dan insyaAllah di sini Wan akan terus temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Baik, Wan nak kongsikan untuk anda di mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk siaran FIFA ASEAN Cup 2026 di RTM, ya, yang mana ini Wan nak kongsikan untuk anda jadual siaran langsung untuk perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 ini, yang mana untuk malam ini akan berlangsung ditayangkan perlawanan antara Indonesia melawan Malaysia, yang mana siaran langsung pada pukul 8.18 malam, dan juga untuk sepak bola pada pukul 8.30 minit malam. Dan anda boleh saksikan perlawanan ini secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik. Nantikan 11.30 minit pagi nanti akan dibawakan Sembang Ekspresi untuk hari ini dengan topik yang cukup-cukup menarik, Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu Rock 2026, bersama dengan tetamu istimewa saya iaitu Puan Marina binti Abu Bakar, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Nantikan perkongsian menarik ini kami akan bawakan untuk anda dalam Sembang Ekspresi pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: FM. Baik pendengar yang dihormati, kami menerima berita duka cita mengenai pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga Allahyarhamah.
1: Sabah FM.

ekspresi, inspirasi, ekspresi, inspirasi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
2: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
4: Yo, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah, pertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Dan seperti Wan warwarkan semula tadi, pagi ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa saya di Konti yang akan berkongsikan ataupun bercakap mengenai satu topik yang sangat-sangat menarik yang menjadi bulan dan ramai waktu ini adalah berkenaan dengan program Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu Rock edisi ke-12 untuk tahun 2026 ini, bersama dengan tetamu istimewa saya iaitu yang berusaha Puan Marina binti Abu Bakar selaku pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Assalamualaikum Puan.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Wan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM.
4: Ya Puan, apa khabar?
5: Khabar kurang berapa sihat lah Wan. Jadi suara saya rock-rock sikit. Jadi saya bukan datang dengan suara serang nak menyanyi, tapi untuk mempromosikan program ROK lah.
4: Betul. Walaupun dalam keadaan yang kurang sihat, namun Puan tetap bersemangat ya nak sampaikan info bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Ini satu program yang sangat menarik yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini, khususnya di sekitar kota Kinabalu ini ya Puan. Dan program dalam kalender pelancongan budaya ini adalah anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK melalui kerjasama kebudayaan dan kesenian negara JKKN Negeri Sabah dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dan juga pelbagai agensi serta penggiat seni budaya tempatan, iaitu Ritma Kinabalu Temui Rasa Irama dan Warisan Sabah. Baik Puan, kita mulakan sesi perkongsian untuk pagi ini. Dengan itu mungkin Puan boleh kongsikan ya, apakah yang dimaksudkan dengan Ritma Kinabalu ini ataupun Rhythms of Kinabalu Rock 2006, dan apakah matlamat utama penganjuran program ini dalam mengangkat seni dan juga kreativiti serta warisan Sabah sebagai produk pelancongan budaya ini Puan. Silakan.
5: Iya Wan, terima kasih. Seperti Wan sebutkan tadi, Ritma Kinabalu, Rhythm of Kinabalu ROK ni merupakan salah satu pada program pelancongan budaya di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang mana dilaksanakan di 14 buah negeri. Untuk kali ini yang ke-11 kalau tak silap saya adalah di Sabah. Selepas ni ada lagi di negeri lain lah. Selepas ni di Sarawak dan juga di Pahang. Baru lepas semalam adalah di Johor. Festival Seni Kota Festival Kota Selatan di Johor, yang mana dimaklumkan sehingga 85,000 pengunjung menghadirinya. Jadi kita di Sabah ni kita merasakan cabarannya juga.
4: Betul.
5: Cumanya di Sabah ni kita memang mengangkat seni dan budaya warisan Sabah sendirilah. Sudah semestinya yang merupakan produk pelancongan utama di Sabah. Selain daripada kekayaan alam sekitar yang ada di Sabah, seni dan budaya itu juga adalah salah satu produk utama. Itu adalah namanya program pelancongan budaya yang disokong oleh di bawah kementerian kami, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, yang kali ini kali ke-12. Sebenarnya telah dilaksanakan dari 2011, tapi kalau ikutkan dari 11 tu sehingga sekarang ni dah berapa puluh tahun, tapi pasal kita ada COVID sebelum ni dan juga ada tahun-tahun yang kita tidak laksanakan, jadi tahun ni adalah kali yang ke-12, yang mana pelbagai kesenian dan kebudayaan warisan daripada pelbagai etnik yang ada di Sabah ni kita akan bawa dan ketengahkan kepada pengunjung-pengunjung daripada dalam dan luar negara, yang mana itu sebabnya tapak pada mereka itu dipilih sebagai tapak program. Sebab pada mereka tu adalah salah satu pada lokasi yang berhampiran dengan kawasan pelancong-pelancong.
4: Jadi mungkin Puan, rakan-rakan pendengar ini tertanya-tanya bila sebenarnya diadakan program ini dan di mana?
5: Ya, ada dalam berapa hari je lagi ni. Wan, dalam 5 hari lagi.

0: sebelumnya sejak tahun 2011 ni, Puan.
1: Menariknya kali ini, Wan, kami memperkenalkan beberapa pengisian yang baru.
0: Aha.
1: Tidak jugalah baru yang first time atau pertama sekali diadakan, tapi kita mengangkat semula yang mana kita tahu di Sabah ni kita ada lebih daripada 40 etnik, lebih daripada itu.
0: Betul.
1: Dan kita ada adakan perarakan budaya yang akan mengangkat etnik-etnik yang ada di Sabah daripada Padang Merdeka sehingga ke lintasan Dia Suka. Itu saya maksudkan tadi, kita ada juga program di lintasan Dia Suka juga nanti. Dan juga ada Kampung Aroke. Kampung Aroke ialah kampung budaya yang mana para pengunjung boleh melihat ada dalam 5 ke 10 etnik yang ada memperkenalkan seni budaya etnik masing-masing yang membawa tema adat perkahwinan. Jadi kepada pengunjung-pengunjung yang tidak tahu etnik-etnik mana punya adat-adat perkahwinan, bolehlah datang untuk mengunjung dan tengok apa yang dipamerkan pada hari tersebut.
0: Itulah menariknya untuk edisi yang ke-12 ini, ya. Pelbagai pengisian dibawakan untuk masyarakat di negeri Sabah ini, terutamanya berkaitan dengan etnik kita, Puan.
1: Betul.
0: Dan tadi Puan ada bercakap mengenai salah satu pengisian adalah perarakan budaya, kan, Puan? Saya sangat tertarik dengan ini, dan mungkin itu Puan boleh jelaskan mengenai segmen baru ini dan apakah konsep dan juga tujuannya, Puan?
1: Untuk perarakan budaya pada tahun ini, yang saya katakan tadi, daripada Padang Merdeka ke lintasan Dia Suka, selain daripada kita ada flag off daripada Padang Merdeka kepada Dia Suka, akan ada juga mini persembahan, persembahan mini semasa di Dia Suka nanti oleh dalam 100 lebih daripada peserta kita. Selain daripada berarak dengan membawa sambung layang ke aksesori props mengikut etnik masing-masing, akan ada juga persembahan mini jugalah. Kita akan showcase ringkaslah untuk pengunjung. Selalunya kalau kita tengok perarakan, mereka akan lalu dan lambai-lambai dengan peralatan muzik, tapi kali ini kita akan hentikan mereka sekejap selepas pada berarak. Kita akan mungkin buat persembahan dalam 2 minit macam tu, dan akan buat persembahan tarian dan juga ada persembahan muzik jugalah. Akan ada juga dengan pukulan gong akan mengiringilah perarakan nanti.
0: Sangat menarik sekali, ya, Puan. Para peserta kita akan berarak menggunakan baju tradisi masing-masing. Cukup nampakkan warna-warna di situ, keharmonian, kepelbagaian suku kaum yang ada di negeri Sabah ini. Puan, baiklah Puan, kita akan sambung semula kita perkongsian untuk pagi ini berkenaan dengan program kita, iaitu Rhythms of Kinabalu ataupun Ritma Kinabalu untuk edisi yang ke-12 ini, Puan. Kita berhenti rehat seketika, kita nak berhibur selepas ini, dan kita akan kembali lagi kongsikan lebih banyak informasi untuk rakan-rakan pendengar kita. Ini dia Imran Ajmain, 1000 Tahun Sabah FM. Bagus bah.

0: Kelip-kelip sangka
1: sembang ekspresi. Sembang ekspresi.
2: Ya, sembang ekspresi di Sabah FM. Bagus. Bah, 11.42 minit pagi. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Walau di mana pun juga anda berada, dan juga untuk anda yang bersama-sama kami menerusi perusahaan langsung di FB rasmi Sabah FM. Masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa Wani Konti untuk pagi ini, iaitu yang berusaha Puan Marina binti Abu Bakar, yang merupakan pengarah Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara Negeri Sabah, yang berkongsikan mengenai program yang akan berlangsung dalam masa dekat ini, iaitu pada 2 hingga 4 Oktober, program Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu ROK edisi ke-12. Baik Puan, kita nak kongsikan lagi untuk rakan-rakan pendengar kita ini informasi mengenai program Ritma Kinabalu. Tadi Puan ada cakap antara pengisiannya perarakan budaya kan Puan, kampung apa ni ROK, tamu seni. Mungkin ada lagi pengisian lain dibawakan untuk edisi kali ini Puan, silakan.
3: Wan. Mm-hmm. Tadi selain pada perakam budaya, ada juga satu lagi program terbaru tahun ni yang kita ketengahkan adalah Senam Seni 2.0.
2: Senam Seni 2.0.
3: Kalau kita tahu, orang kata kalau seni ni memang bila orang cakap seni, cakap dengan tari. Mm-hmm. Jadi senam tari itu bagaimana kita olahkannya selari dengan untuk kecergasan diri. Mm-hmm. Itu yang kita namakan senam seni. Senaman yang menggunakan muzik Malaysia lah. Pertandingan senam seni itu akan diadakan pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu, merupakan kerjasama JKKN dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang ini adalah peringkat, ada dua kategori, peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Mm-hmm. Setakat ni masih lagi terbuka kepada sekolah-sekolah yang ingin menyertai Senam Seni 2.0 ni, masih boleh menghantar penyertaan lagi lah.
2: Jadi harap maklum untuk para sekolah yang berminat untuk menyertai program Senam Seni ini. Yeah. Masih lagi dibuka penyertaannya dengan menggunakan muzik Malaysia. Ya, mengetengahkan instrumen muzik kita, muzik Malaysia kan Puan, sangat menarik ya. Khususnya kita yang ada di negeri Sabah ini, hebat sekali ya Puan, dengan pelbagai kumpulan juga penggiat seni yang terlibat. Pasti Ritma Kinabalu 2026 ini mempunyai keunikan sendiri kan Puan. Puan, kalau boleh dikongsikan berapa ramai peserta yang terlibat dan apakah kelainan yang dibawa dari aspek muzik dan juga persembahan pada edisi ke-12 kali ini Puan, silakan.
3: Secara keseluruhannya Wan, anggaran penyertaan peserta untuk keseluruhan program sepanjang 3 hari ini adalah hampir dalam 300 orang Wan.
2: Wow, ramai.
3: Kalau tadi perarakan dalam 100 lebih, tapi semasa malam gala, malam perasmian 3 Oktober nanti, kita akan ada hampir 100 lebih penggiat seni, artis dan kumpulan persembahan yang akan membuat persembahan semasa malam gala persembahan nantilah, malam perasmian pada 3 Oktober nanti. Itu juga dijemput orang ramai pengunjung untuk datang untuk menyaksikan malam perasmian yang akan diadakan pada 3 Oktober bermula daripada 7.30 malam lah.
2: Pada majlis perasmiannya Puan, mungkin kalau dapat dikongsikan siapakah mungkin artis-artis jemputan yang akan menghiburkan masyarakat pada malam perasmian tersebut Puan?
3: Okay. Kalau sudah semestinya kita akan mengangkat penggiat seni daripada Sabah sendiri. Semestinya di antaranya adalah Elika Poljin, Dan Bisan dan juga kumpulan choir kita yang terkenal di Sabah ni, siapa lagi kalau bukan The Maleficent, yang banyak memenangi pertandingan di luar negara. Mereka akan menjadi artis yang akan terlibat sama dalam persembahan pada malam gala nanti.
2: Jadi rugilah orang ramai kalau tidak hadir menyaksikan sendiri program ini Puan.
3: Masa konsert malam gala tu nanti Wan, selalu kalau kita tengok program-program macam ni, kita tengok konsert artis-artis menyanyi buat persembahan saja kan. Tapi kali ni untuk malam perasmian tu, kita konsepnya lebih theatrical, musical sikit penceritaannya. Menceritakan tentang keagungan kebudayaan Sabah ni daripada, dan mempertengahkan apa kelebihannya dari negeri Sabah, daripada gunung, daripada ke hutan sehingga ke lautan. Maknanya dari penceritaan tu, daripada Kinabalu contohnya. Mm-hmm. Kita ada lima semangat utama daripada gunung. Kinabalu, Kinabalu, pengorbanan hominidon untuk memberi rezeki kepada kita dan juga kepada pahlawan yang mempertahankan negara Antanum, dan juga kita ada pahlawan Bajau, dan juga akhir nanti adalah daripada laut, daripada Sempona. Akan ada jugalah sekali. Jadi ada lima elemen utama. Jadi kalau bukan saja daripada Sabah sendiri, mungkin ada pendengar kita yang bukan daripada asal daripada Sabah.
2: Ya.
3: Kebetulan sedang melancong
2: kan, jalan-jalan di Sabah ni, tengah bercuti di Sabah.
3: Sehingga hujung minggu ni datang 3 hari bulan nanti kita akan dalam tu akan bercerita mengenai Sabah itu sendirilah. Bagaimana pembentukan dan sejarah legenda-legenda yang ada di Sabah.
2: Inilah dia mengangkat kisah negeri Sabah di samping mempromosikan keindahan, kebudayaan, kepelbagaian yang ada di negeri Sabah ini dalam program Ritma Kinabalu. Sangat-sangat menarik ya Puan. Dan Puan, Ritma Kinabalu ini bukan saja mengetengahkan seni dan budaya tetapi turut memberi impak kepada ekonomi kreatif serta melibatkan kerjasama pelbagai agensi ya Puan. Dan untuk itu mungkin boleh kongsikan bagaimana festival ini menyumbang kepada perkembangan ekonomi kreatif di Sabah ini dan sejauh manakah penglibatan agensi kementerian serta rakan strategik dalam menjayakan program ini Puan. Silakan.
3: Selain daripada persembahan-persembahan daripada kumpulan-kumpulan penggiat seni kita, ada juga tamu seni tadi yang seperti Wan sebut tadi, tamu seni juga ada yang mana kita memperkenalkan dan membantu pengusaha-pengusaha kraft yang ada di Sabah ini untuk memperkenalkan, untuk jadi sebagai platform untuk menjual produk kraft yang ada di Sabah dan juga dengan kerjasama Balai Seni Lukis Sabah, Balai Seni Lukis Negeri Sabah dengan membantu pengkarya-pengkarya seni visual untuk menjual produk mereka juga dan juga pengusaha-pengusaha makanan tradisi yang ada di Sabah. Maksudnya apa-apa yang merupakan warisan kita, warisan makanan kita juga kita akan ketengahkan dan juga di kampung Aroke tadi bukan sahaja memperkenalkan seni budaya mereka tapi mereka juga akan menjual produk-produk yang ada daripada kesenian daripada kawasan mereka dan yang akan menjadi sumber pendapatan kepada mereka.
2: Nah, di sinilah peluang untuk masyarakat kita melihat sendiri penghasilan ataupun hasil-hasil kraft tangan yang dihasilkan oleh masyarakat kita di negeri Sabah ini samping lukisan visual yang dihasilkan oleh artis kita di Sabah ini. Dan ini menunjukkan Puan kerjasama semua pihak diperlukan untuk memperkasakan seni dan budaya di negeri Sabah ini, bukan hanya pihak JKKN saja Puan, semua pihak turut bertanggungjawab bersama-sama untuk mempromosikan keindahan pelbagai budaya di Sabah kita ini Puan.
3: JKKN juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, yang merupakan penyokong utama, rakan kerjasama utama dalam melaksanakan Ritma Kinabalu ROK pada tahun ni lah. Sebagai usaha juga kerjasama ini bagi untuk menyokong kepada Tahun Melawat Sabah pada 2027 nanti.
2: Betul ya Puan. Dan kita semakin ke penghujung untuk sembang ekspresi hari ini Puan dengan soalan kita yang terakhir. Mungkin Puan boleh kongsikan ya, apakah harapan Puan dengan penganjuran program untuk kali ini dan mungkin juga Puan ada boleh menjemput rakan-rakan pendengar kita khususnya yang ada di negeri Sabah ini untuk datang beramai-ramai untuk memeriahkan program Ritma Kinabalu 2026 ini Puan. Silakan.
3: Ya Puan, sekali lagi lah saya menjemput kepada semua pendengar, terima kasih kepada pendengar-pendengar Sabah FM dan juga kepada pengunjung-pengunjung yang di luar daripada Sabah atau luar daripada KK sendiri yang akan turun ke KK pada hujung minggu ini.
2: Betul.
3: Datanglah ke Padang Merdeka pada 2 hingga 4, terima sekali pada 3 hari bulan nanti kita ada program utama, terima sekali pada malam perasmian nantilah. Jumpa hadir dan juga seperti cakap tadi pertandingan Senam Seni 2.0 masih lagi terbuka. Selain itu ada juga pertandingan Miss Aroke, maknanya Miss Aroke tu adalah pakaian busana lah, masih lagi terbuka juga dan kita ada Voice of Ethnic. Saya tak sebut tadi sebab dah tutup. Dia dah tutup tapi akan ada jugalah pada hari Ahad nanti. Dan juga banyak lagi lah pengisian-pengisian, ada permainan tradisi yang mana pengunjung-pengunjung boleh sama-sama mengalaminya dengan merasainya, dan cara-cara permainan tradisi, ada pertandingan juga terbuka kepada semua. Dan juga bawalah ahli keluarga anda beramai-ramai, ada pertandingan mewarna, boleh anak-anak juga boleh ikut dengan satu keluarga, boleh bersamalah. Saya harap semua pengunjung akan memberi sokongan selain daripada menonton bersama-sama yang ada, tapi bersama-samalah membantu juga kepada kita punya penggiat craft dan juga pengusaha-pengusaha tradisi dengan membeli produk-produk mereka, sokong produk tempatan Sabah.
2: Baik Puan, kawan saya tanya tadi, masuk adakah percuma, macam mana Puan?
3: Oh, sudah semestinya percuma. Kita program macam ni kita percuma, percuma terbuka kepada semua rakyat Malaysia, datang saja,
2: datang beramai-ramai ya. Jadi untuk itu, sekali lagi terima kasih kepada Puan Marina binti Abu Bakar selaku pengarah JKK Negeri Sabah atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan juga bermanfaat untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dan kita di Sabah FM doakan semoga program ROK ini berjalan dengan lancar, dipermudah dan juga mencapai objektif yang ditetapkan ya Puan. Dan sekali lagi Puan, terima kasih.
3: Terima kasih Wan. Saya harap Wan juga kalau berkelapangan tu, insyaallah, jangan lupa datanglah juga ke program kami nanti Wan.
2: Betul, nanti kita jumpa Puan. Dan untuk itu orang ramai, jangan lupa untuk hadirkan diri anda pada 2 hingga 4 Oktober ini bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Okey Puan, sekali lagi terima kasih dan insyaallah ada peluang lagi kita bertemu lagi untuk program yang akan datang.
3: Insyaallah. Terima kasih Wan.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
4: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku, 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dr. Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Someone. Ya, assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM Bagus Bah Walau di manapun juga anda berada. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga, Ekspresi Inspirasiku, edisi hari ini, hari Isnin 28 September 2026. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.09 tengah hari. Dan sekali lagi kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Al-Rahmah yang berbahagia, Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad, bekas Perdana Menteri kita yang telah pun pergi menghadap Ilahi pagi tadi. Dan semoga roh Allah Yarhamah ditempatkan dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk anda, jangan ubah frekuensi anda, pastikan terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita,

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera. Selamat

0: makan tengah hari, mungkin bersama dengan rakan-rakan kan, berehat daripada kerja, dan juga mungkin bersama dengan insan tersayang di rumah kan, air tangan isteri tercinta, ibu tersayang kan. Jadi apapun, pastikan anda jangan lupa untuk mengambil makanan seimbang dalam menu harian anda untuk memastikan tubuh badan anda sentiasa mendapat nutrien yang lengkap. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar kita terus berikan kesihatan yang baik, agar kita dapat melaksanakan aktiviti harian kita, tanggungjawab kita dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah ya. Dan sebentar lagi dapat pukul 1 tengah hari, kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan sekali lagi kita zahirkan salam takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang kembali ke rahmatullah pada pada pagi tadi bertempat di Institut Jantung Negara. Dan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali merupakan antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Sekali lagi salam takziah dan bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah.
1: Sabah FM

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
6: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
7: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
6: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: bagus ba?
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus ba 1.40 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda ya. Dan bagi anda yang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu dan semoga selamat sampai kemana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat. Dan ketiga keadaan cuaca kita, hujan lembap ni kan, apa kata anda memandu mengikut had kelajuan yang ditetapkan ataupun perlahankanlah had kelajuan kenderaan anda kan, untuk mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Juga jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan anda. Baik, dan kita nak sampaikan, kongsikan lagi ini ucapan takziah daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh ahli keluarga atas pemergian isteri tercinta Aliyurrahmat Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah kembali ke rahmatullah awal pagi tadi. Dan menurut Ketua Menteri kita, Aliyurrahmat merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Dan pemergian beliau merupakan satu kehilangan yang besar yang pastinya dirasai oleh seluruh rakyat. Dan bersama-sama kita mendoakan semoga roh Aliyurrahmat Tun

0: Dr. Siti Asma Muhammad Ali ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dan juga bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah.
1: Sabah

0: Goosebumps. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus. Bah, baik, sedar-sedar ya. Tugas Wan bersama-sama dengan anda, menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM untuk edisi hari ini. Hari Isnin 28 September 2026 akan berakhir sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih untuk anda yang telah menghantarkan ucapan ceria anda dan juga permintaan lagu anda untuk ruangan menu playlist hari ini. Bagi lagu yang tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan kecil hati, jangan marah, jangan risau. Menu playlist dibawakan untuk anda sehingga Jumaat ini, okay? Dan semoga anda telah pun terhibur, dan apa juga yang Wan kongsikan informasi semasa ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama-sama. Selepas ini, untuk segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dengar, anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya iaitu Kak Lang dan juga DJ Nodi. Baiklah, saya rakan anda menyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk ekspresi inspirasiku siarannya yang akan datang. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri, dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bah!

0: Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya untuk Bahngam Melatu edisi hari ini, hari Isnin 28 September 2026. Baik. Dan pastinya bersama dengan Nodi dan juga Kak Lang untuk petang ini.
1: Betul.
0: Dan kami akan terus menemani kamu semua sampailah pukul 6 petang nanti.
1: Tapi hari ini sebenarnya Nodi, kita di Malaysia sedang berduka cita. Betul. Ya, kehilangan seorang wanita yang cukup istimewa. Ya, iaitu Alayarhamah Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, yang telah pun kembali ke rahmatullah pada hari ini. Ya.
0: Betul. Dan kita ingin kongsikan juga sedikit, kan, ini adalah mengenai dengan penghormatan terakhir dan juga pergerakan ke masjid, yang mana pada pukul 1.30 minit tengah hari tadi, sebenarnya jenazah telah pun dijadualkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Dan apabila urusan pengurusan jenazah dijadualkan berlangsung antara jam 1.45 minit tengah hari tadi sehinggalah 2.45 minit petang nanti, dan diikuti sesi penghormatan terakhir bermula jam 3 petang.
1: Jadi solat jenazah akan dilakukan selepas solat asar. Jadi kita sebagai umat Islam khususnya, ya, sama-sama menitipkan doa buat Allahyarhamah dan juga keluarga yang ditinggalkan.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Yap, Sabah FM, Agus Bah. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 2.32 minit petang. Dan pasti juga cuaca di luar pun sekarang ini hujan galang.
3: Dari pagi tadi lagi memang pun hujan. Seolah-olah mengerti perasaan rakyat Malaysia yang sedang berduka cita pada waktu ini.
2: Betul. Dan pasti untuk anda semua, jadi itu yang paling penting adalah hati-hati dalam pemanduan. Okay?
3: Dan ini juga, Nodi, kita juga kongsikan jugalah di mana Ketua Menteri sendiri, ya, Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, juga turut mengucapkan salam takziah kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga seluruh keluarga atas pemergian isteri tercinta Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah kembali ke Rahmatullah pagi tadi.
2: Dan pastinya beliau merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Dan pemergian beliau merupakan satu kehilangan besar yang pastinya dirasai oleh seluruh rakyat.
3: Ketua Menteri juga turut menambah mendoakan semoga Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga diberikan ketabahan, kesabaran di saat yang amat sukar ini dan segala jasa dan bakti Allahyarhamah pasti akan terus dikenang dan menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah, mengampuni segala dosa serta menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
2: Apapun, terus bersama kami di Sabah FM.
3: Bagus, Pak.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Bagus Bar. Yap, Sabah FM Bagus Bar. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bahangga Melatu. Baik. Untuk hari ini, hari Isnin.
1: Ya, di jam yang kedua bersama dengan kami di Bahangga Melatu. Dan terus kita kongsikan juga lah, Nodi.
0: Betul.
1: Ya. Sesi penghormatan terakhir bagi Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Mohd Ali yang dijadualkan berlangsung daripada pukul 3 petang hari ini sampai pukul 4 petang. Ini dibuka kalau ikut dia punya acara lah ya. 3 hingga 4 petang itu di ruang dibuka kepada ahli keluarga, orang-orang kenamaan dan juga orang ramai untuk memberikan penghormatan terakhir.
0: Betul. Dan juga dijangka 4.15 minit petang solat asar dan juga solat jenazah akan dilakukan.
1: Dan seterusnya pada pukul 4.30 petang dijadualkan jenazah akan dibawa ke Pusara Negara di Putrajaya untuk istiadat pengebumian pembesar negara. Dan kita juga kongsikan jugalah Nodi ya, pukul 3 petang hingga selesai ya, kita tengok dari semasa ke semasa lah.
0: Betul.
1: Istiadat pengebumian pembesar negara yang disiarkan menerusi TV1 dan juga menerusi saluran berita.
0: Betul. Okey. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 28 September 2026 adalah pada pukul 3.20 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM. Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk petang ini bersama dengan Kalang dan juga Nodi terus menemani kamu semua sehinggalah pukul 6 petang nanti.
1: Iya, ya. Dan ini juga Nodi menerusi laman media sosial lah ya. Perdana Menteri sendiri bersama dengan isteri turut menzahirkan rasa duka cita menerima kabar pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pada pagi tadi.
0: Dan katanya lagi, beliau merupakan seorang yang lembut tutur katanya, namun tabah dan kuat jiwanya. Malah sentiasa mengambil berat tentang orang di sekelilingnya dengan kasih sayang seorang ibu.
1: Jadi semestinya hari ini negara kehilangan lagi sosok keibuan yang dekat di hati rakyat. Dan Perdana Menteri bersama isteri merakamkan setulus takziah kepada Tun Dr. Mahathir serta seluruh keluarga dan mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Allahyarhamah, menerima segala amal baktinya serta mengurniakan ketabahan kepada mereka yang ditinggalkan.
0: Betul. Baiklah, 4:30 minit petang nanti, macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: tidak dapat.
1: Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur, atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: kurang kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
1: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran, supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
2: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat, dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya ni lah, kita punya idea-idea tu, supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
3: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ewa Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doblo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Doblo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan, tu datang sini. Memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, sopan santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal pergi rumah anak, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan, kita gosok akan datang sini untuk menghormatkan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan sekarang bermastatin dekat di Alam Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di Asia. As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan. Dia sebagai isteri seorang sebuah pemimpin, ibu kepada anak-anak dia, dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500,000 isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Sabah FM. Sabah FM, bagus banget. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 5.25 minit petang.
1: Baik.
0: Dan pastinya terus lagi kita kongsikan pastinya istiadat pengumuman pembesar negara untuk hari ini.
1: Baik, sebenarnya hari ini seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah pun meninggal dunia pagi tadi.
0: Betul.
1: Mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pada pukul 9.20 pagi tadi. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan juga ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan juga beramal soleh. Menerusi TV1, kita masih lagi boleh menyaksikan sekarang ini istiadat pengumuman pembesar negara dilakukan sekarang ini. Jadi anda boleh saksikan sendiri menerusi siaran TV1. Sekali lagi takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga, Allahyarhamah.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat yang dimuliakan Allah? Di mana saja berada di pisuk-pisuk negeri Sabah ini, selama mendengarkan siaran Sabah FM, bagus bah. Mudah-mudahan mengalir kebaikan sama kita semua insyaallah. Jangan risau sahabat, kalau kita tidak banyak harta tapi kita boleh beramal dengan cara yang lain. Kalau kita tidak banyak ilmu, tidak apa sahabat, tapi kita boleh beramal dengan banyak cara yang lain. Jangan putus asa, yakin, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Sebab bila kita tinggalkan dunia yang fana nih sahabat, satu saja yang kita maukan sama Allah Ta'ala, apa dia? Allah redha sama kita. Bila Allah redha sama kita, insya Allah dosa kita Allah ampun, kesilapan kita Allah Ta'ala ampun, kelalaian kita pun Allah Ta'ala akan ampunkan bila Allah redha dengan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup nih, pastikan Allah redha insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya lagi, ma hunaka illa fadluhu wa la ta'ishu illa fi satrihi walau kashifa al-ghita la kushifa an amrin azim. Ustaz macam berkulut ini bahasa Arabnya, apa kuno maksudnya ini? Saya pun tak juga campin bahasa Arab ni, tapi bila kita semak maksudnya lebih kurang begini sahabat. Tiada di sana kecuali limpah kurnianya. Ma hunaka, hunaka itu di sana, kalau huna itu di sini. Kata Syekh, tiadalah di sana, mana dalam kehidupan seharian kita, illa fadluhu, melainkan limpah kurnia Allah. Ya Allah, bila kita baca begini sahabat, kita renung, aduh terasa kerdilnya, nah ada apa-apa sama kita ini, ya Allah. Semua itu merupakan limpah kurnia Allah. Wala ta'ishu illa fi satrihi, kata Syekh lagi, dan tidaklah ya, kamu itu hidup kecuali dalam satrihi. Satrihi ini Allah menutupi aib dan keburukan kita. Maknanya kita tidak hidup kecuali dengan Allah menutup segala aib dan kelemahan kita. Walau kushifal ghita laku syifa'an amrin azim. Bahasa mudahnya begini, seandainya penutup aib kita ini Allah buka, ya Allah, nescaya terdedahlah segala perkara yang besar akan keaiban, dosa dan kesilapan, kelemahan, segala macamlah yang buruk pasal diri kita ini. Jadi jangan lupa sahabat, sebelum mau sombong, ingat dulu nih bahwa ma hunaka illa fadluhu, tiada apa-apa kita melainkan kelebihan limpahan kurniaan Allah sama kita. Makanya renung, kalau ada harta Allah kasih pinjam, dapat kita jadi pengusaha yang berjaya, jangan lupa itu adalah fadluhu, itu adalah limpah kurnia Allah kepada kita. Hakikatnya bilang orang kampung kami dengan izin, we are nothing without Allah. Tanpa Allah ni kita tidak ada apa-apa. Dan demikian juga ya, kehidupan itu tiada apa-apa melainkan Allah tutup kita rapat-rapat segala kelemahan dan dosa kita. Dan seandainya sahabat, kata Syekh, bila Allah singkap tabir penutup yang menutupi aib dan kelemahan kita, memang ampun maaf terbongkar nih semua keburukan-keburukan kita, apa yang bersarang di hati kita. Syukur Allah tutup. Kalau Allah buka, ya Allah ya Tuhan, ampun maaf sahabat yang mulia, nada orang yang suka sama kita nih. Makanya mudah-mudahan ungkapan yang sangat mendalam ini kita mudahkan cara berfikirnya dan kita ambil intipatinya, supaya kita jangan sombong sama Allah, jangan sombong sama manusia. Tinggi pangkat kita, ampun maaf, nanti yang kita bawa pulang dalam kubur kita hanya kain putih juga. Yang kekal adalah kesedaran sebagai hamba beramal di masa hidup sesuai dengan kurniaan Allah sama kita, lalu kita bersyukur karena kita dapat melakukan kebaikan, karena Allah yang membantu mendorong kita melakukan kebaikan.
2: Kita bersyukur orang sayang kita, orang puji kita, orang muliakan kita, bukan pasal kita baik, tapi karena Allah tutup segala kelemahan dan keburukan kita. Dan doalah sama-sama kita ya, pendengar Sabah FM yang sangat saya muliakan, dimanapun berada nih, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan ya, aminkan ini ya, tolong aminkan, aminkan dia. Ya Allah, mudah-mudahan sampai nafas kami berhenti nanti, mudah-mudahan janganlah ya Allah Engkau singkap penutup itu yang menutup segala kelemahan dan keaiban kita. Amin. Mudah-mudahan sahabat, sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan aib itu Allah tutup. Dan mudah-mudahan sampai di akhirat nanti, di padang mahsyar pun, Allah akan tutup terus keaiban dan kelemahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua, minta maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
3: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
6: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: सभा FM
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Simpan di tetap di hati seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
3: Allahu Akbar, Allah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Simfoni Tetap di Hati, seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Simfoni Tetap di Hati, baik kakak cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka riuh petir dan hujan lebat sehingga jam 9 malam ini di pedalaman Pantai Barat dan Tawau. Jadi bagi anda yang sedang memandu, pandu perlahan, jaga jarak dan pastikan lampu kenderaan dipasang. Kalau tidak perlu keluar, bolehlah berehat di rumah dulu. Yang penting, jaga keselamatan diri dan keluarga. Semoga hujan reda dan perjalanan anda malam ini dipermudah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Kota Belud
2: 101.5 FM
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

Sim, wanita tetap hati-hati. Baik, kalau anda perasan keadaan udara agak menjerebu atau kurang jelas, Jabatan Alam Sekitar Sabah masih memantau keadaan kualiti udara dan perkembangan jerebu secara berterusan. Jadi, kalau keluar rumah, kurangkan aktiviti luar jika keadaan udara kurang baik dan jangan lupa semak bacaan IPU terkini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati, jaga kesihatan, jaga diri dan semoga udara di Sabah kembali lebih bersih dan selesa.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam ini, Syapib akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

Sebentar lagi utama 9 malam. Baguslah.

0: Suasana hening menyelubungi pusara negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun.
2: Tolan dari Rembau, sini pergi rumah anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baut bitter pun pagi tadi kan. Makan-makan, kita kosongkan datang sini lepas makan. Untuk penghormatan.
1: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Assalamualaikum dan selamat malam seluruh warga Sabah serta pendengar setia Sabah FM di mana sahaja anda berada. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapib menemani anda dari jam 9 hingga 12.30 malam dalam segmen Varia. Malam ini kita bawakan suasana yang sedikit berbeza sebagai tanda penghormatan atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kita akan santuni malam ini dengan penuh lagu-lagu berentak perlahan dan penuh penghayatan. Kamu boleh kirimkan permintaan lagu melalui WhatsApp Sabah FM di talian 019-490-4848. Al-Fatihah. Layan terus Sabah FM. Bagus Bah.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syapib. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Aulia Rahamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Aulia Rahamah. Al-Fatihah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
5: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
4: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.
7: Bagus bah.
8: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan alam sekitar.
4: Bagus ba.
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syairan Deni dalam berita Sabah FM. Cadangan penyelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun katanya, sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027. Akmal Nasrullah berkata, demikian bagi mengulas pandangan pakar ekonomi berhubungan peningkatan gaji minimum kepada RM2,000 yang boleh memberikan kesan kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Sekolah Menengah SM Sung Sin Sabah yang muncul juara dalam cabaran Sains Kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar turut mengucapkan tahniah kepada seluruh pemenang dan finalis cabaran berkenaan yang membuktikan kreativiti, daya fikir dan potensi besar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Katanya penyertaan 18,671 pasukan melibatkan lebih 56,000 pelajar dari seluruh negara memperlihatkan potensi besar anak muda yang perlu terus dipupuk demi melahirkan generasi berilmu, berdaya saing dan mampu menerajui masa depan negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, menerima kunjungan hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah di pejabatnya di Menara Kinabalu. Kunjungan JTK Sabah diketuai pengarah baharunya Muhammad Nizar Zakaria. Dalam kunjungan itu, Muhammad Nizar memaklumkan perkembangan semasa dan aktiviti jabatan khususnya berkaitan isu tenaga kerja dan perburuhan di Sabah. Sementara itu, Dato' Sri Haji Ji turut menerima kunjungan hormat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI yang diketuai presidennya Dato' Michael Liu Yen Sang. Dalam pertemuan itu, KKCCCI memaklumkan mengenai penganjuran The Economic Outlook Forum 2027 yang dijadual berlangsung pada 15 Januari 2027. Forum berkenaan dijangka menjadi platform membincangkan perkembangan serta prospek ekonomi selain menghimpunkan pemain industri dan pihak keberkepentingan. KKCCCI turut menjemput Ketua Menteri hadir sebagai tetamu kehormat pada forum berkenaan. Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan menerusi data dikeluarkan The Passport Index Global Ranking 2026 berbanding kedudukan ketiga tahun lepas. Jabatan Immigration Malaysia menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Permohonan rayuan bagi mengerjakan ibadah haji musim 1448 Hijrah menerusi aplikasi dan laman sesawang Tijari bermula 2 Oktober ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pembukaan rayuan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan awal dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kadar bayaran haji yang ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh, iaitu RM33,300. Permohonan itu terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak RM15,000 dalam akaun TH masing-masing. TH turut memberi keutamaan kepada permohonan rayuan mahram pengiring jemaah warga tua dan pengiring jemaah orang kurang upaya yang terpilih bagi musim berkenaan. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Kelip-kelip disangka api, kalau api mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati mana kuburnya?
1: Bagus bah, Sabah FM.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Masih lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia Sabah FM. Malam ini mungkin ada antara kita yang sedang mengenang insan tersayang. Mungkin juga sedang melalui sesuatu yang sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Kadang-kadang sebuah lagu mampu menyampaikan perasaan yang tidak terungkap. Jadi biarkan alunan muzik malam ini menjadi teman buat kamu semua. Teruskan Sabah bersama Sabah FM. Semoga setiap lagu yang berkumandang membawa sedikit ketenangan ke dalam hati. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syapib. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Alia Rahamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Alia Rahamah.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Ya, itu dia tadi lagu Tak Segampang Itu daripada Anggi Marito. Kita semakin hampir jam 11 malam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan berita ringkas dari Kuala Lumpur. Apapun, terima kasih kepada kamu yang masih setia bersama saya di Varia malam ini. Malam yang penuh kenangan. Kita teruskan dengan lagu-lagu pelahan yang mungkin mengingatkan kita tentang kasih sayang, kehilangan, dan betapa berharganya insan di sekeliling kita. Jangan kemana-mana, terus bersama Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369.
2: Sebentar lagi utama 11 malam.
3: Bagus, Ba.
4: Sentiasa di hati.

Pantun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Sri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Kerana ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Satu pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan, semua kan. So, bila kita pergi melancong tu, kita dapat beli bilik kita.
7: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar akan tanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita dah boleh suggest.
5: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor. Pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpah rezeki kepada mereka.
8: Ada segi banyak tempahan dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan pengecualian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
5: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
9: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip bisik tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini daripada segi satu ni adalah yang beruntung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
5: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashefazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai korang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca.
1: Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syapib. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Alia Rahamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Alia Rahamah. Al-Fatihah.

Haa, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
3: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
4: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
5: Kembali lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Kita kini menghampiri penghujung Varia untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya sepanjang 3 jam ini. Malam ini kita sama-sama mengenang pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga segala jasa dan bakti beliau terus terpahat dalam ingatan, dan semoga keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan serta ketabahan. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Sebelum mengakhiri Varia pada malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Rafech dan Lah Ahmad, Bila Rindu. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus, Pak. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bagus Bos Kabar FM.
1: Kita tidak mahu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Bagus Bos. Bagus Bos Sabah FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Bos.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dianur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain

Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi satu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu yang seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian, ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa, selebihnya kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada kumpulan UKIS, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

Belayan Jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng buruh hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk seorang-seorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak eh? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengoklah gambar lama, baru kita terfikir, eh seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, Sentiasa di Hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Tanya juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rafali.
4: Dapat loh, saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Sabah FM.
5: Bagus, bah.
6: Rentak 46.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang mulia pertama apa? Merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara, menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah nih sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham. Walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul. Tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
6: Sabah FM.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: jatuh hukum. Jumpa lagi nanti. Salam. Assalamualaikum.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp.

0883 369 403, 0883 369 403.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Tawau 95.7 FM.

Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai menemani pagi anda.
2: Ya, segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini 29 September 2026. Ada Edu dan Ikle kasih kawan kamu.
1: Betul, hari Selasa 4 jam kami kasih kawan kamu, 6 hingga pukul 10 pagi. Pastinya kami akan berkongsi mengenai banyaklah info-info semasa seperti info trafik, juga kita ada info cuaca, perkembangan dalam berita.
2: Betul.
1: Hari ini kan
2: sukan pun ada. Lepas tu perkongsian bersama dengan sahabat kita di stesen daerah. Dan yang dinantikan juga jam yang terakhir kita gegar segar.
1: Ya, jadi kamu boleh pilih lagu di penghujung segmen segar pada pukul 9 hingga pukul 10. Jadi pastikan kamu jangan tukar siaran bersama dengan kami sampai pukul 10.
2: Ya, itu semestinya kan.
1: Ya. Okay, kita mulakan segar untuk hari ini. Lagu daripada Hakim Rosli featuring Aman Ra, Jatuh Bangun. Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kami akan kongsikan info cuaca. Jadi pagi, petang dan juga malam menerusi Met Malaysia lah.
1: Okey, kita bermula cuaca pagi ini. Diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Ini melibatkan pedalaman, Pantai Barat, Sanakan dan juga Kudat. Manakala di kawasan Tawau serta wilayah Persekutuan Labuan pagi ini tiada hujan.
0: Oh, okey. Kalau lihat di luar tadi macam okey juga kan. Cuma tak tahu lah kalau karang lah.
1: Bukan, tapi yang penting bukan macam kemarin.
0: Ya, banjir sana. Banyak banjir tempat dia dinaiki air.
1: Betul.
0: Okey, kalau petang pula di Pantai Barat, pedalaman, ribut petir di kebanyakan tempat. Sanakan, Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat, manakala di Tawau hujan di beberapa tempat macam kemarin juga ni tau.
1: Kemarin kan kalau sampai petang juga kan adalah kawasan tertentu tu sampai petang hujannya dan mendung. Harapnya hari ini kembali cerah lah.
0: Harap-harap lah ya. Kalau tengok daripada ramalan ni macam
1: hujan ya kan dari pagi kan.
0: Iya.
1: Okey, malam pula diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Ini di Tawau dan Sanakan. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, di kawasan pantai, hujan di kebanyakan tempat. Kawasan pedalaman Pantai Barat dan Kudat pula hujan di beberapa tempat.
0: Aduh, okey. Tapi tidak apa, kita ambil positif sebab mungkin ini untuk mengurangkan jerebu kan. Kalau lihat kemarin lepas hujan tu macam, wah, tiada jerebu lah.
1: Segar, segar.
0: Kalau dikikir lah.
1: Kan? Jadi itu ramalan yang dikeluarkan sepanjang hari ini. Tapi kalau ada perubahan dari masa ke masa ataupun amaran ribu petir, nanti kita kongsikan juga.
0: Betul.
1: Dan juga kalau ada perubahan dari segi bacaan IPU pun kita bawakan.
0: Iya, yang penting kamu terus saja bersama dengan kami. Dan selepas ini kami akan kongsikan info trafik macam mana di sekitar yang semua menuju ke pusat bandaraya lah kan.
1: Betul.
0: Selepas inilah Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik bermula dari Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan perlahan sekarang ini 25 minit kelewatan. Manakala di Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah seterusnya ke Bulatan di Politeknik juga menunjukkan perlahan 15 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan Sepanggar juga dilaporkan perlahan di hadapan EdTech Kampus Sabah. Sekarang ini saja lebih kurang 3 ke 5 minit. Seterusnya di kawasan Tebobon menuju ke flyover Kelombong juga perlahan 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Toran Bypass dari arah SMK Bandaraya ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga perlahan 12 ke 15 minit kelewatan. Dan di kawasan Menggatal juga dilaporkan perlahan menghala ke Bulatan Pekan Menggatal 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan UMS pula dilaporkan perlahan dari arah flyover Menara Kinabalu menuju ke UMS dan sekarang ini waktu perjalanannya 6 minit masa pemanduan. Kita beralih ke kawasan berikutnya untuk tinjau keadaan trafik pada pagi ini. Sekiranya anda menggunakan laluan di jalan lintas juga dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Seterusnya di jalan Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongon juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan. Begitu juga di Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon 5 ke 8 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali di Jalan Pengarut Lokawi menuju ke Jalan Putatan juga dilaporkan perlahan di kawasan Sabindo, Kinarut. Lebih kurang 5 ke 8 minit masa pemanduan. Itu laporan semasa trafik. Sekiranya ada insiden trafik yang anda ingin kongsikan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ethericle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Cadangan pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun, beliau berkata, sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027.

Sabah kini berada di penghujung fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir sekitar September atau awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong berkata, kawasan barat Sabah kini berdepan fenomena garis badai yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Keadaan itu berpotensi membawa hujan serta ribut petir di kawasan pedalaman dan timur Sabah pada sebelah petang hingga awal malam. Meskipun monsun barat daya lazimnya membawa cuaca lebih kering, hujan lebat dan ribut petir masih boleh berlaku dalam tempoh singkat akibat proses perolakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali bersama Edwin dan juga Iklan Kasih Kawan Pagi Kamu.
2: Betul. Harapnya pagi ini dalam keadaan yang baik-baik sejak kemarin kan hujan. Jadi macam pergi kerja tu basah, lambat sampai. Lepas tu banyak urusan tergendala. Harapnya hari ini urusan anda dipermudah sebab keadaan, kalau tengok keadaan cuaca tidak ada hujan.
1: Iya.
2: Dia macam meredup dan kita harapkan agar cuaca bertambah baik sampailah sepanjang hari inilah.
1: Amin. Kalau tengok kemarin kongsian daripada kawan-kawan kan ada juga tenggelam kereta.
2: Oh, betul.
1: Air dia naik betul-betul yang tiba-tiba bahkan.
2: Ada satu video tu yang viral, seorang ibu dan anak kata dorang tolak kereta dorang tersangkut dalam air yang sedang naik tulah.
1: Aduh.
2: Nasiblah ramai pengguna datang turun dan bantu sama-sama.
1: Itulah kan, kalau orang Sabah ni memang prihatin semuanya. Dan hari ini kalau tengok info cuaca memang hujan je sepanjang hari. Jadi mungkin kita boleh buat perancangan awal lah ya, jangan letak kereta tu di kawasan yang rendah.
2: Betul.
1: Kan? Ambil langkah jaga-jaga.
2: Okey, itu cerita kemarin. Hari ini selalu kita bagi kata-kata motivasi ni kan, Iklay yang kasih semangat, kasih kamu boost tenaga kan. Tapi hari ini kita mau bagi nasihat.
1: Nasihat.
2: Ini berkenaan dengan hati. Hati yang terluka umpama besi bengkok, walau diketuk sukar kembali kepada bentuk asalnya.
1: Siapa kamu kasih luka hari ini?
2: juga. Yalah, kalau kita melukai hati orang dan dia sudah minta maaf, maksudnya walaupun kita rasa macam okay, kosong-kosong.
1: Betul.
2: Tapi masih ada tertinggal
1: kesan
2: macam, dia pernah kasih sakit saya. Okay, gitu kan.
1: Ya, dia punya trauma tu memang akan ada juga. Mungkin trust tu tidak akan kembali lah kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi harapnya kita tidak melukakan hati siapa-siapa lah kan.
2: Betul. Macam kaca juga kan. Kaca walaupun sudah pecah, lepas tu kita gam balik, masih ada retaknya kita nampak. Dia tidak akan sempurna macam bentuk asal. Sadi. Begitulah. Dia bentuk dapat dicantumkan semula, tetapi ada kesannya yang tertinggal.
1: Kan? Jadi elak untuk melukakan hati orang lah. Walaupun macam 10 tahun, confirm orang tu akan ingat juga bila dia betul-betul sakit betul hati itu. Jadi macam mana pun kamu repair kan, sama juga. Sama juga ada bekas dia macam besi tadi itu. Tidak akan kembali kepada bentuk asalnya kecuali dileburkan.
2: Oh no.
1: Leburkan buat kembali. Tapi tidak akan terjadi lah kan.
2: Itulah. Maksudnya kita kena jaga hati orang. Orang kena jaga hati kita. Berbaik sesama kita. Begitulah.
1: Ya. Kan? Jadi buatlah kebaikan tiap pagi hari ini. Ya.
2: Macam satu kebaikan juga yang berlaku. Di New Delhi, India. Hospital kerajaan sana sangat-sangatlah baik hati.
1: Ini kalau dapat apa nih, apa yang dia dapat nih sebenarnya? Kan nanti kita kasih tahu apa yang dia dapat sebenarnya. Kalau dia dapat setiap tahun dia melahirkan anak nih kan.
2: Oh, nah untung.
1: Memang setiap tahun lah semua mengandung kalau begini, Pak.
2: Okay, lepas ini kita kongsikan apa yang dapat oleh yang diberi oleh hospital kerajaan.
1: Betul. Terus layan Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: 594 tu boleh bayar apa ni, apa ni, apa yang menjaga kita tu, menjaga kita tu, untuk lepas beranak tu, lepas bersalin.
1: Itu satu. Lepas tu boleh disimpan jadi pelaburan kan. Itu apa yang diberikan. Dan satu lagi, kenapa emas ini? Kerana ia mempunyai kepentingan budaya yang amat besar di India dan sering menjadi tumpuan dalam perkahwinan serta upacara keagamaan.
0: Ah, itu dia punya sebab. Bukan sebab suka-suka dia mau bagi cincin ya.
1: Bukan. Yalah, salah satunya untuk meningkatkan keyakinan lah. Tapi yang kedua, sana kalau emas tu cakap ya emas, dia memang sinonim lah kan dengan masyarakat di sana kan.
0: Betul juga lah.
1: Okey, jadi cincin emas ini akan memberikan anak sesuatu yang berharga untuk disimpan bagi tahun-tahun yang mendatang. Memang khas untuk anak.
0: Best. Bukan sejak sebenarnya di New Delhi yang buat inisiatif untuk apa ni, ibu-ibu yang bersalin bagi kan, banyak lagi negara lain seperti Jepun, dorang bagi tau. Dorang bagi wang perbelanjaan selepas bersalin, sebab dorang menggalakkan, sebab di situ dia makin berkurang kan. Betul. Dia punya penduduk, dia punya pelapis semua tu berkurang. Jepun ada, di mana, Jerman pun ada juga. Dia bagi sokongan. Kalau macam tu, macam kita, oh bestnya lah, kena sokong.
1: Betul, kena sokong. Tapi itulah, kadang-kadang mungkin ada disebabkan kadar kelahirannya rendah. Satu, kosari hidup.
0: Betul.
1: Lepas tu mungkin keadaan yang tidak mengizinkan. Tetapi banyak inisiatif yang diberi untuk meningkatkan lagi kadar kelahiran. Apatah kalau kawasan yang mungkin sudah berkurang dia punya penduduk kan, ataupun kadar kelahirannya rendah.
0: Betul. Itulah. Sebab kita perlu pelapis kan.
1: Betul.
0: Okay.
1: Pelapis ha?
0: Pelapis. Betul. Okay. Sebab dorang lah sebenarnya yang akan apa ni, bakal-bakal menjalankan zaman seterusnya ni.
1: Okay, jadi itu berita baik yang diterima khususnya masyarakat di Tamil Nadu. Hospital kerajaan bagi hadiah emas untuk setiap kelahiran.
0: Wow.
1: Kalau kembar kuah emasnya.
0: Begitu kah?
1: Begitulah kali ya. Oh, kalau kembar tiga.
0: Tidak diletakkan di sini lah. Tapi kalau triplet tu.
1: Kalau dia bilang setiap tiga kelahiran satu emas.
0: Mengiladit tu kita ni kan. Okay, banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda. Yang penting kamu terus saja bersama dengan kami sampai pukul 10. Dan selepas ini Edwin, kita akan dapat ikuti utama 7 pagi kan.
1: Betul. Okay, perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara.
0: Iya, terus jalan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

Pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik sekarang ini 7.21 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Pengalat menuju ke Meruntum. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Manakala di arah Pen Borneo menuju ke Meruntum akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan dari Meruntum menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 22 hingga ke 30 minit, dan di Putatan menuju ke KKIA juga akan mengambil masa lebih kurang 22 hingga ke 30 minit. Di KKIA sehingga di Tanjung Aru lancar, tetapi untuk arah jalan bertingkat Tanjung Aru menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa sedikit perlahan lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Okey, dan kita kongsikan pula di laluan berikutnya di Jalan Penampang Papar akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di laluan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Pintas Penampang akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Di seterusnya kita kongsikan pula laluan yang perlahan ketika ini kita boleh lihat menerusi aplikasi Waze, iaitu Jalan Datu Panglima Banting di Penampang sekarang ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan juga berikutnya di Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya 9 hingga ke 10 minit. Di laluan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan Jalan Duta Bundusan ini menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 20 minit. Dan satu kemalangan yang dilaporkan 21 minit yang lepas di laluan Jalan Duta Bundusan ini, oleh itu laluan ini sedikit perlahan, dan untuk anda yang mungkin menuju ke arah ini boleh menggunakan laluan alternatif yang lain pula. Okey, dan seterusnya kita kongsikan pula untuk laluan di jalan berikutnya, jalan lintas. Jalan lintas menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan. Berikutnya di laluan berikutnya di Jalan Kostel. Jalan Kostel juga mengambil masa 5 minit sedikit perlahan, iaitu di Pusat Bandaraya. Dan kita kongsikan pula untuk Jalan Tuaran, ini untuk laluan menuju ke Likas, iaitu Jalan Tuaran dari jalan persimpangan Jalan Tuaran Bypass menuju ke Jalan Tuaran menuju ke Likas. Jalan ini sangat perlahan, iaitu akan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 30 minit. Oleh itu, kita sarankan untuk anda menggunakan dari jalan lintas sebenarnya, kerana ini sedikit lancar berbanding dengan laluan yang mungkin tidak menuju ke arah Likas, kan boleh menggunakan jalan lintas ya. Dan seterusnya di Jalan Tun Fa Stephen pula akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit sahaja. Dan kita kongsikan laluan berikutnya di Jalan Kionsom. Sekarang ini perlahan mengambil masa 23 hingga ke 30 minit untuk masa pemanduan. Dan kita kongsikan jalan berikutnya, Jalan UMS. Jalan UMS sekarang ini sudah pun mula perlahan akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit menuju ke Taman Awam Teluk Likas. Dan kalau menurut dari aplikasi ini untuk Jalan Tuaran Bypass, Jalan Tuaran Bypass tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan, tetapi mungkin akan mengambil masa pemanduan juga sebab tidak yang dilaporkan di sini. Harapnya lancar lah ya. Jika anda ada sebarang info untuk Jalan Tuaran Bypass, adakah ia lancar ataupun perlahan, boleh kongsikan kepada kami di WhatsApp Sabah FM. Dan seterusnya di jalan berikutnya, Jalan Tuaran, iaitu dari Tobobon, ketika ini mengambil masa lebih kurang 30 minit masa pemanduan diperlukan. Di Politeknik mengambil masa untuk menuju ke pusingan bulatan 5 hingga ke 10 minit. Di Jalan Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 30 minit masa pemanduan. Di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 15 minit. Tamparuli menuju ke Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 10 minit. Itu setakat ini yang dapat kami kongsikan dalam info traffic. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk laluan yang anda lalui ketika ini, cepat-cepat kongsikan kepada kami 019-490-4848.
1: Info traffic di Segar Sabah FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, dalam segar kami akan kongsikan apa yang menarik dalam akhbar. Jadi untuk pagi hari ini edisi 29 September hari Selasa, Edwin, kita kongsikan beberapa lah kan.
2: Betul. Perkongsian ataupun yang menjadi tumpuan akhbar untuk edisi hari ini, yang pertama ini berkenaan dengan penubuhan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS merupakan pencapaian penting untuk Sabah. Ini dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan penetapan itu mengiktiraf kepakaran dan sumbangan UMS dalam penyelidikan malaria. Okay. Dan pada masa sama juga, Malaysia telah mencapai kemajuan ketara dalam kawalan dan pembasmian malaria, termasuklah menghentikan penularan tempatan parasit malaria manusia. Okay. Dan cabaran ini amat relevan kepada Sabah dan kepelbagaian biologi yang ada serta kaya dengan interaksi rapat antara komuniti, kehidupan liar dan persekitaran hutan. Bermakna Sabah perlu melihat melangkaui pendekatan tradisional dalam kawalan malaria.
1: Dan seterusnya pula kita kongsikan ini mengenai pelaburan Sabah yang semakin berkembang hanya akan berjaya dengan sokongan bakat tempatan berkemahiran, dan ini dikongsikan oleh Timbalan Ketua Menteri 2 Dato' Sri Masidi Manjun. Katanya tiada pelan pembangunan yang boleh berjaya tanpa rakyat yang menggerakkannya. Dan ketika perkongsian ini disempurnakan tengah ketika menyempurnakan majlis penutupan Konoko Philips STEM Forward 2026 di Perpustakaan Negeri Sabah di Tanjung Aru, dan infrastruktur katanya boleh dibina, pelaburan boleh ditarik dan industri boleh dibangunkan, tetapi akhirnya bakatlah yang memacu kemajuan berkekalan. Dan program sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang disasarkan kepada pelajar sekolah menengah itu dianjurkan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Sains Teknologi dan Inovasi Negeri bersama dengan UTP iaitu Universiti Teknologi Petronas dan Perpustakaan Negeri Sabah. Bakat pacu kemajuan Sabah.
2: Ya. Dan yang ketiga kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan bekalan tenaga yang mencukupi, stabil, mampu milik dan boleh dipercayai merupakan antara asas penting pembangunan Sabah. Ini dinyatakan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai. Tenaga menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, kemasukan pelaburan, pewujudan peluang pekerjaan serta peningkatan taraf hidup rakyat. Dan bekalan tenaga yang mencukupi pada masa sama juga ini dapat menstabilkan lagi dari segi ekonomi dan sesemuanya yang berkaitan. Dan kemajuan negeri tidak seharusnya diukur berdasarkan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi turut merangkumi keupayaan menjadikan infrastruktur asas berkualiti kepada seluruh rakyat. Jadi kerajaan negeri berhasrat membangunkan Sabah sebagai negeri progresif, makmur dan berdaya saing dengan manfaat pembangunan dinikmati secara adil oleh penduduk di kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman.
1: Seterusnya ini pula mengenai Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 yang mana mengiktiraf 6 penerima daripada kalangan penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah dan Borneo melalui Anugerah Buku Borneo ABB 2026 pada hari Ahad lepas. Dan majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 itu disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Dan ABB 2026 ini merangkumi 6 kategori iaitu Anugerah Buku Terbaik kategori Sabah Borneo, Anugerah Penulis Terbaik kategori Sabah Borneo dan Anugerah Penerbit Terbaik kategori Sabah Borneo. Dan bagi Anugerah Buku Terbaik kategori Borneo dan Piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dimenangi oleh Profesor Datuk Dr. Danny Wong Zekin menerusi karya bertajuk Murder Most Fall, The Kelabakan Mass Scare 1890 yang membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 serta piala.
2: Dan juga ada buku yang lain juga menang seperti Bahul Puisi Etnik Rungus, ini karya Raymond Majuma. Dia memenangi untuk kategori Sabah dengan hadiah RM4,000 dan juga piala. dan banyak lagi lah kategori yang disenaraikan. Jadi tahniah,
1: tahniah semua pemenang. Betul. Jadi ABB mengiktiraflah 6 tokoh ya untuk buku Sabah Borneo ini.
2: Tak sempat pergi sana. Pesta buku antarabangsa tu. Si Rafiq lah kan, banyak
1: sibuk
2: kali pergi.
1: Sibuk bagi kita. Sibuk bagi kita kalau hujung minggu ni.
2: Itulah. Okey, itu dia empat yang menarik tumpuan utama berita untuk edisi hari ini. Yep. 29 September.
1: Ya, okey. Lepas ni banyak lagi yang menarik. Jadi terus saja layan segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.
3: Yo! Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.

0: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Pagi ini bersama Edwin dan juga Ikle. Kemarin kan Ikle, hujan sepanjang hari lah. Bermula Betul. Pagi sampai tengah hari dan ke petang. Dan ini walaupun ada hujan dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan tu, tetapi ada juga lah hikmah di sebaliknya.
2: Ada.
1: Udara kita semakin bersih.
2: Betul. Kalau lihat di sekitar apa ni Kota Kinabalu kan, di bandar lah, memang bersih sudah dia punya.
1: Betul.
2: Dia punya pemandangan tu kan tidak sudah tu kabus-kabus.
1: Betul. Kita punya bacaan IPU ni pun indeks pencemar udara sudah berada di kawasan kategori sihat, warna biru, khususnya di Kota Kinabalu bacaannya 24, kategori sihat. Bagus. Begitu juga di Kimanis 46. Cuma ada satu lagi lah, ini di kawasan Politeknik Kota Kinabalu, di sana masih di kategori sederhana 53.
2: Sederhana. Tiga aja lah dia mencapai kan. Kalau yang 50 tu kategori sihat yang sudah. Sihat lah. Tapi dia terlebih tiga, jadi kekalkan keadaan kita macam sekarang ni kan. Sihat jak kita punya udara.
1: Betul. Keningau 36. Kalau di pantai timur, di sana masih lagi sederhana lah, macam Sandakan 59. Di Tawau 77.
2: Oh, Tawau masih lagi ya.
1: Okey, jadi masih ada jerebu sedikit di kawasan pantai timur. Tapi itulah, walaupun tempat kita ini sudah udaranya sudah bersih.
2: Betul.
1: Tapi kalau masih lagi berlaku kebakaran di kawasan negara jiran, jerebu boleh datang.

0: Sungan Majikan dan juga monsun barat daya dijangka berakhir Oktober ini.
1: Okey, berita ini disunting oleh Muli Gobong dan akan disampaikan oleh Darlene
0: Madalina Depo. Sampai FM.
1: Bagus, Pak.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelarasan gaji minimum perlu diimbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Monsun barat daya dijangka berakhir Oktober ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.